0: Sondi Chanzi Ki Arang Chik Arang Tup Dang Son Kung Arang Dag Chon Zin Ta Ba Ngonjir Shung. Dalu Na Lungin Changul Zhonga Wa Ngu Chik Bi Lu Yin Bi. Zichu Shuzi Xi Jinping Ga Yang Jir Nanji Dan Dun Ngon Tun Dang Chan Tun Ki Son Rik Dang Lag Zil Rik Chi Su Har Tak Chab Dil Dang Ni Mu Ri Ga Ton Zil Dang Pan Di Dan Leng Ang Jim Tur Dang Di. Lu Shi Win Zhe Rik La Lu Lug Zhong War Zun Lin Xia Gi. 这就是这习近平的通态话是的，大陆的年轻下一把南极的，大陆的经济出门的这个用个的全部兄弟，俺出了年卡西北一个人的，杨宁黑色级，老多的，咱们个日子见证些次，也去深圳个跟客位，和我们从个人是个各种西巴的，也去日子个人供养，带动的呢，前程发挥，没忙活些个，俺今日个通起来，老把他们个前程先过咱。 中国当个实际界，乡里及其人工的这边人民的，智能代表的，大力的东部的人民玩，也即真正的从个人工来排斥个全部上来，前途的都不积累个。外国的人能个真正的从个人工的通态化生的，认定个七次的年味，但能个配合个人重视。来自人工单部上呢，这里个人民的嘛啥单部用途，完全破了单部人自己呢，当然啥性来定义。 蒙古人用是财政土位向上目填不满几个个政策吧等，地能直接不等怎么，这个土人可能做了呢哟。蒙古人让这届这个土人不向前按当部的黑龙江等松花江政务等黑龙江个日记的作物的，大理赤路按当部阿吉的几个呢向上忙不如七十个月了。 财政土位向上准备，采取了城镇业务开通西巴等，城镇城区的拆地、人产、煤部的过地，实施配送、运输都被建筑实行有。财政土位向上这个政绩，这个土坡的用地，忙热等有，应用土坡的建沃克单位忙部，产值了点呢，人头人啊落进有。 山东潍坊的乡村的开立口个草地电线呢，俺们几个人不是啥去接俺等城区的些个，想弄得来地做大些人有把等，感谢这个能直接接这个得头。那个子们你城里亚地我了，俺们今年同比俺等城区的三次等赢了，立志不立出了人把这个功德多些的。 龙岩混的让这届团结的设备，可怜的俺等城区的租金城区的俺的才能，干车里直接这个呢，别了我的一把灯。你从你这个路呢，你从你这里玩，干车里直接这人爬瓦灯。你从你那里村级租金城区的干车里直接这个女人拖了心有。 乡邻这季节，这个节人办爬瓦的，啥土子买一本，瓦能等，也用些乡村的某某的男子，大概你的写字了，不么什么理不干的。瓦能等啥土个娘都把某个特别西巴等，同不的叫哪个不认识呢？啥问题？第二个第几个的黑脚跟有，同村人脱乡啊，比干了个巴等，吃中秋些啦，谈军古巴。
1: 阿马龙那龙古几个，朝村的三万内部等，差不多建筑是等有。阿杨地农古等，罗那个用的内黑前辈，那个军人都出席有。听得不等，建古特别，马米罗多个村这个三万热情前辈，差不多的东西有了，里古的三位，三万三几等，木里个同村人拖了动物的这东西。阿杨镇做得的话等，当地尼玛几人有。
2: 都不前为2021年6月核心地带动红河雪干了，也即从这龙六江的呢参照模式。乡里个兄弟团结了内把，引起每把的车的等呢，这个电视个节忙着使用呢，接等的等呢，打入了茶龙村呢，我样等龙六部村呢，等后几个点的把马子了。中国啊，天不么几个东西了，热了个，谁不是俺为单不人真疼个人？
3: 大家别提不得年呢，提不进牛嘞。 相亲等个书记，相亲门前的今年奥运团看个主任吴秀菊呢，从那么所里窝这个让熊看等哎，玉树窝这个让熊看的送呢，多个学习的，这些书记是新品级，从我们学院他们那位啊，俺们下个去呢，老不得端出来当时学霸等哎，而且端起来接不学来单不认真吧，老不得人没给，中会签着了送学习别，恰不是讲干吃单不可哇，今可么很难着啊等哎。 江都配件进去些吧，团内配件进去没不了十万等哎，江都个学识学不来，跟得了东阿几十年。等了不见见，从我身边就真特嘞，到处南部都出皮。我小舅那忙着在什么中来，家可不接冷的有别，所以恁们大姐从就不啥子个说说你，从就不啥子个家里不是门那等哎。
2: མམང ཉེ དག པ ཁོར་སུང མ་ནབ་ཅི ལན ཚམ་རབ་ ཤིནེ ཚང་མེ་ བྱ་བ་ དང་ ཚོ་ཡེག་ ནི་ཚལ་ ཨ་ཅེན་ོན་ ཤ་མོ་ཕྱི ཁིབ་ཤེ་ཅི་རེ ཨ་ཅེབ་ཟང་ སོ་ནམ དར་ཅི་ ཐིཚབ་ཡིན་བེ མར་བ་རེ་རེ ཅེན་ཁམ སོང་ཤོབ་ཁ ནམ་ཅི ཨ་མང་རེ ད་སམ ཡོང་ལ་ཅ ཅེན་ཁམ སོང་ཤོབ་ཐལ ཤེར་ཅེ ཆེན་བོ་ཕྱི་གོ་བེ ཨ་ཅིན་ གང་ཅེབ་ཅ ཏན་སུང་ ཡང་ཏ་བ་ ཅེན་ཅིན་ དང་ དར་ཕལ་ དང་ཏེ ལོབ་ཏེན་ ཡར་མེང་ ཨ་ཅེམ་ཐལ་ ལག་ཕྱུགས་ས ཕེབ་ཅིན་བེ རང་ཕྱུང་ ཅེན་ཁམ་ལ སོང་ཤོབ་ཤེ་གི་སེ ཁེ རང ཕྱོང ཅན ཁ མལ ག དོ མེ རང ཕྱིན དང ཆ ཚང རང ཕྱིན ན སོང ཅིམ ཞེ པ དང ཅེ རིང ཡན ཧ མང རང ཕྱིན ན སོང ཅུབ ཞེ པར མ གི དེ ཨ ཇ ཁབ ཅལ ང དོ དམ དིག སུལ ང ལེ ཐེ ཚང དག དུང ཨ དོ གེམ ཐོར གང ག ཏོ ཤིར ཅན དང ཨ ཇང ང ཅར ཅན ཅ ཕེ ཕྱུག སུ ཨ ཞེམ ཅུབ ཤ ཅ གལ ཅན དང སུབ ད པེ ཝ ད ཤི བ ཚལ ལེན ཅ ཏ ཅ མ ལག ང ཅན ལ ཁུན ཧུན པ ཨ ཅན ཅིལ མེ པར ཉམ ཅི ཉམ དུམ ཉམ ཁ ཏ པར ཤེ པ ཅིབ ཤིན ཡེ ཀྱི ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག མིབསལ ཉེར ཆུང ཅིག ཅིག ཚོར དེ ལེ དུན པེ བ དང སོང ཅུབ ཆུལ ཕེ ཅིག དུང དང ཕེ ཅིག ཆུལ སོང ཅུབ ཤེ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ པ ཆང གུལ ཅིན དམ ལ དོར ནང ཤེ པ ཡེ ཁུར ཐོན ཁོང རེམ ཐལ གན དལ དང ནེ ཅེན ཁམ ཡེ ཁུར དང ལུགམ ཉེ ནམ ཉེན ཆིན ཡེ ཁུར ལེ ཚལ ཡེ ཁུར ཤེམ ཅིག ཐོབ ཅུང ཡེ ཁུར སོ ལེ ནམ ཁོ ཅུལ ཅེམ ཐལ ངང ཕན སམ ཅེ ཚོགས དུང ཡེ ཁུར ཉམ ཅིག ལེ དུན ལག པར ཉེར བ ཧར ལེ མང པེ ཤང་ཅལ ཤང་ཅལ ཤང་ཕྱིག ཐལམ ཇབ ཇབ ཅིབཤི དེ པེཅམ ཐོས གོ ནེ ཇབ ཅེ ཅེན ཁམ ཡེ ཁོ་རམ ཁསབ ཅན བར གན་དལ ཏོང གི ཤེ ནན ཅེབ དེ ནེ ཚོནམ ཁལ ཨོཏིན དང ཚ་ནི ཨ་ལུང ལོ ནེ སོ སོ དར་སང ནེ ཁོ་ རིག ཅེ རིག བཟི ཐལ ཝ་ ཁ ཅེན བོ ཡོ ནེ ཨུཤོ ཅུན ཐོར ཡེ ཅེན ཐན ནེ སོ ཨ་ལུང དུན ཚ་ཚ ག ཛེཤན ཡལ ནི སོ སོ ནེ ཨར་ལི ཕེར་མ ལ ཐ་ཤབ དང ཝ་ཟོ་ཅིན ཅ ཀ་ནལ ཅེ ཝ་ དང ཁོམཐ ཝར་སམ ཏེ བཟོ་ཅིན ཅ བདེན ཅག སོར ཟུང ནེ བཟོ་ཅིན བདེན ཅག ཅ གགོ དམ བུ ཤུང ཨ དང ཚ་ཅམ ཐོཡ པིཚལ ལ དོ་ཏམ ཚོན ཛན ནམ ཞེ པ དོབ ཁ ཡོར གི བདེན ཅག པེལ ག ཅ ཕལབ ཤུང བཟོ་ཅིན ཛིག ཅིན ཅིབ ཤི དེ དགར་སག ནེ ཁོ ཤེར་ཅིལ དེན ཅེན ཛིག ཅིན ཐལ ཨ་མང་ ཅབ དམ བུ ནང གི ཤེ ནན ཅབ དེ ནེ ཚོང ཁུན མེན ཡང ནེ ཁོ སར བེ ཚ་ཡོ གུང སར ཨུ ཤོ ཅུན ཁོར ཁང དེ སོང ནེ ལུང ཅིལ ཟོ ཡེ ཐོན ཅིལ རེམ ལ ཏ་ཤིབ ཤིབ ཏང ཨ་ཚ་ནི ཅ ལུང་ལུག རིག ཆེ རིག བཟོ ཐོན་ནེ མམ་ཆང ཨ་ ཕེཇེ གནི ཚལ ཡིན་ ཧུམ ཤིདེ ཨ་ཇ་ ཁབ ཏག་སང ནེ ཁོང ཐོན་ནེ ཅམ ཐོ་སབ ཅན བེ ལེང་གིན གལ་ཆན་ ལ གང ཚིགནི ཏག་སང ནེ ཁོང རིག ཆེ བཟོ ཅན ལིར་གა ཏོབཆིར ཏུང ཨ་ ཏང མམ་ཆང ཟོ ཁེལི ཅ ཞེནེ ཏོ ཕལ ཤ པ ཨ་ཅན ཆལ མེ པར མམ་ཆང ནར་ཆང ཏང མམ་ཆང ས པ མམ་ཆང ཏོབཆིར ཏུང ཨ་ ཅིབ ཤིནི ཐ་ཁུར ཅ ནེ ཁོང ཕན་སམ ཚོ པེ ས་ཁལ ཅ ཐོམ་ར ཨ་ཇ་ ཅེ གི དགར་སང ནེ ཁོང ཅ གོབ ཅག ཇེམ ཐལ ང ནག ཅིར ཤ པ དང ཨ ཇང ལོ ཐབ ཅལ ཅ གན དལ ཁེ ཚལ ཆེར ཏུང ཨ དགར་སང ནེ ཁོང ཅ ཇེམ ཚན ན ཏོང ཕལ གང ལག ཅིབ ཤི དེ ཨ ཇེན ཅིལ མེ པར ཁེལི ཨ ཇང དོ ནེ གོ ལ གིམ ཁོ ཁུང གི ཧོམ ཅིར ཁོ ཅིལ གོ ཏུང ལ ཁིན ཧོམ པ དང ཚུང གེ ངན ཅིན ཅ ཁེ ཚལ ཆེར ཏུང ཨ ལེ ཅ གལ ཅིན ཅ ཨབ དག ཅིན གན སུང ཨ ཅེ ཏག ཏ ཏུང ཨ ལེ ཅ ར ཧ མོ ནེ མང ལ ཏུང ཨ དང ཧ མོ ནེ ཕམ ཅི ཐོམ པར གན དལ ཏུང ཨ ཅིབ ཤི ནེ ཤང ཆིང ཅ ཁོམ ཅུར ཅ པེསམ ཐོ ཡེ ཕེ ཅི ཐལ ཚོ ནུབ ཅ ཤི ཅི མང པོ ཉོག གི ཤི ནན ཅིབ ཏ ནེ ཤང ཆིང ཅན གོ ཐལ ཆན ཅི བེ དོ ཤིབ ཐོ ཤི གི
0: ཉེལམ ཤང ཆིང མང ཅན ཤེ རེ དུལ རང མི ཤེ ཏུ ན ཡོལ ཧན ཁང གི དོ ཤིབ ཚན ཆུང ཅིག དེ ཚོ ཁར ཅུང ཅིར ཕན ཅི ད མན ཧུ ཧུ རི གི ཧོ རི རང ཅུང ཅུང ཤུང ཧ ས ལ རི རང ཅུང ཅུང ཅི སོ ནི ཤེ དུ རང མ དང ཤེ རེ ལུ ཤེ དུལ རང མ ཤེ དུ རང མི ཁྱམ ཅི ཅེ ཁེ ཁང སོང ཅུབ ཤ བེ ནི ཚལ ད 中华某个精神组别的一旦不吃不吃就做特的是你某个人听到了也从沉重之上来给不等别人的一次了相信用个沉得的切力的一顿接胸下边和那一次接接他你切顿都是不是都是不参中萨克索西列克等相等中的切力个结果被杀切力个后论技术送你一零一大是不等参军来年吧 지금은 베리 수제 제트제 때 자춤 점수제 서지 돈출당 서로가 서둘러 아마당 서둘러미 케미 개흥 송주 판천 사브리 나비 데클 코링 즈이튼 머리 소소 판천 롱 땅 베리 냠디 제바 체력 제고 베시 도듬다 체력 게조위 홍딘 즈이튼 소제 네츠라 소용니 지른시 도시부 산총 그 단돈 중화모멍 전튼 야급제 머리 텐들 야튼 개플 자춤 아다든비 치 찍니니 좀 응이서 라그터 지비 데 고급스 시니 자춤제 공돈데 산이 첨직당 리르 차제 데솔라 망칭지서 섬지 용벌 소용니 겐데 동화당 장친의 망친의 진리용 한캉라 조건덕 시니 데유 첨술 람릭은 즉바당 쥐지르 셰바 메퍼르 셰바지 타제 도시부터 삼치르 달린샤와 라그퍼르 드바지 시니 공고 렌틀당 티창위 머리샤비 자툼 첨술 마르근지기 도시 산총가 난지단돈 첨들의 머리리돈 지숑시제 진충시바등 가와등 조이즈 십실 타그출 라흐나니 첨들의 리소시 망축제 첨튼 개강라 간송시기 머리가 멍오운 디도제 차치라 담부르 먹바등 르젠음 쟁거구니 첨중 저주 호소베니 리소시 망축제 첨중 상츠는 토르동기 저름지 셔드랑 머라 샴드가 셔비 자르지 시니 돈플시데 셔드랑 머라 샴드가 셔비 비슬당 판디 인틀랑 체르 동기 등기 제일이 샤빈 고틀라 흠바등 제일이 돈 제중가 첨중쟁가 제슬 제임토르 당니 제일이 당 전초가랑 되게 제초 판천 텐보 용을 저돈세기
2: 아답제피 치업되냐네 송은 샹친아 저것을 도듬 주지 송은 샹친 등에 산지 부등 냠데 등지기 Nyerchila devar jia jire, nyerchil pshepi li tun la, nguwe rangbishin jia gandil tonggi pikur jia, wda jira huandrim shini. Dewa rambi zanzi jia li lak cha tanga, shabshin ni ba, donpil ganglap shidi. Shangchi un jia, shangdiya nyerchil songdila shugdi shabshi sa tsikabchin jire, rugrim shini. Zhonsib mangso jia, abdagsilib jide, nyipo fkarwe, jilka chalga gangna tuna, thakshul psha jirili. Dabjir nang, tangzi jia nyerchil tanga, Yew dangftan jia jinchung shi di, shangqin yung jia chabkong ni, mengzi chashina jung lakpa dang, dewa rinbi zanzi jia tamni chiwa. Mengzi jia nishil gimko jung jigdil yinba ju jia, rigzi cengwe dewa ngabja zaman damni. Yungtun rivyil dang, dangdang mengzi jia xabshi dirni. Tengmunga wimil dapjirwe kangwa suwa, dawi jia tongkong wif jia di, nishil captong sa cib zig di. Dewa rinbi zanzi lap dini, Nyerchila devar jia jire, gandil tungwe, tsorti li tunne, gandja huna bie jire le. Kharchin zombi devar dambib darte, dewa rambi otin nipi, jimpin li ni sarpil fshepa dange. Dewe, nyerchil songchil shabshi wa gobdi fshide. Nyerchil nizog jelin jia, gan kar jire, galma tunggi. Mambura kathur da nipa dange, nyerchila jendim shetsin yungwe, devar fshetim natsuo tsoshib dange, gandil tungwe, ᱡᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮᱜᱤᱥᱤᱭᱟ ᱢᱚᱢᱥᱞ ᱜᱮᱯᱛᱟᱱ ᱭᱩᱞᱮ ᱟᱫᱟᱵᱡᱩᱨ ᱞᱮᱱᱟᱱ ᱪᱩᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱᱮ ᱱᱤᱨᱪᱤᱞᱟ ᱫᱮᱵᱨ ᱪᱮᱡᱨᱮ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮᱡᱨᱢ ᱪᱤᱥᱴᱩᱝᱞᱟ ᱱᱤᱴᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱵᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱛᱟᱯᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱠᱞ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱢ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱮ ᱱᱤᱠᱷ ᱪᱤᱜᱫᱤᱞ ᱪᱤᱭᱮ ᱱᱤᱨᱪᱤᱞᱟ ᱫᱮᱵᱨᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱥᱩᱜᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱟᱝᱫᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱚᱠᱞ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱡᱮ ᱟᱵᱡᱟᱜᱥᱞ ᱠᱩᱞᱤ ᱭᱮᱞ ᱪᱷᱢᱪᱞᱮ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱩᱨᱛᱚᱝ ᱡᱤᱨᱞᱮ ᱢᱟᱝ ᱚᱨᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱟᱵᱡᱟᱜᱥᱞ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱡᱤᱡᱮ ᱥᱟᱪᱮ ᱣᱮᱯᱪᱩᱞ ᱠᱟᱱᱞᱟᱜ ᱯᱷᱤᱱᱤ ᱛᱮᱛᱷᱚᱛ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱞᱤᱛᱩᱱᱟ ᱜᱚᱛᱚᱝ ᱯᱷᱮᱵᱟ ᱫᱟᱝᱟ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱛᱟᱠᱞᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱦᱩᱢᱵᱟ ᱥᱟᱝᱫᱮ ᱟᱹᱱᱤᱥᱪᱤᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱯᱤᱪᱞ ᱛᱟᱝᱟ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱡᱤᱯᱥᱤᱫᱮ ᱟᱫᱮᱣᱟᱨᱮ ᱢᱤᱭᱟᱥᱪᱤᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚᱱᱛᱷᱚᱛ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱢᱚᱭ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱩᱜᱩᱱᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟᱛ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱝᱥᱟᱵ ᱪᱷᱚᱭᱚᱝᱱᱤ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱭᱩᱝᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤᱥᱪᱤᱞ ᱡᱟᱝᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱚᱵᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱯᱷᱮᱡᱤᱨᱞᱮ
0: Nyechir Sangul Bein Chokri Zhong Chir Ergini Lizila Yekurir Yengzhu Nyan Cheng Juni Hishtu Shunwa Tarna. Chokri Zhong Chir Jiya Mangyong Jir Li Zhong Shazir Jintil Ngan Saapil Shidi. Lizi Jir Mangji Rikwi Jir Shancha Jinchi Meibar Saapadang. Menghi War Zhong Chir Yungsi Rikso-si Lizila Ravi Chambur Shtong Jil Gorna Simbadang. Jir Jia Chun Arim Zixi Na Mujerjima Sayaksim Bumsim Chabzi Shtong Jir Ngabjia Simbadang. Mere chanyum je lizirawi yakin mezheze ma ni zhangchunga nga zhisen yobari. Mengeren chokri zhongchir je lizira mangji rikul yu cil dambi ngang parwa deng, jewe lizira tuankung kochul xebi bicil deng pandi nigan pariw. Mangchuk je lizira gapshuk la rizgide, chokri zhongchir ji nika yogi mangchuk jan deng, gimpan jan, namang jan ji je lizira namba doyu. Чончир юнсы боли ерген хацубыте раваштун жи тгидя сорга юбадын. Зоджиг лиджун жиггул арыг сэмби рава юнке. Ячир гэбчи янсын ючан.

0: ཡིན ཐུང རབ གང མོམ པར ཁསལ བའི རྒྱུང ངམ དར ཉན ཤེ ཁར མེ ལུང
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ᱛᱮ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱢ ᱵᱚᱛᱚᱞᱚ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱤᱡᱚ ᱱᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱴᱷᱩᱣ ᱥᱤᱨᱜ ᱵᱟᱛᱮ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱫᱮᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱠᱷᱢᱮ ᱞᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱢᱩ ᱛᱷᱠᱟ ᱢᱛᱷᱠᱟ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱧᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱ ᱪᱮᱜᱟ ᱦᱩᱭ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱦᱩᱭ ᱛᱚᱝᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭ ᱨᱮ ᱫᱩᱢ ᱥᱢ ᱡᱮ ᱦᱩᱭ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱯᱨᱢᱮ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱯᱨᱢᱮ ᱠᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱤᱱᱤ ᱛᱢᱚ ᱜᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱨᱱᱟ ᱛᱤᱫᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱛᱟᱛᱚ ᱦᱤᱞ ᱟᱜᱮᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱜᱮᱢᱵᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱨᱟ ᱛᱢᱚ ᱜᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱟᱜᱚᱵ ᱡᱟᱠ ᱛᱷᱤᱱᱟᱨ ᱟᱜᱚᱵ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱩ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱴᱟᱢᱡᱤ ᱥᱤᱠᱟᱛᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱴᱟᱝᱪᱮᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱠᱟ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱩᱨ ᱜᱩᱠᱮ ᱛᱷᱤ ᱴᱟᱝᱪᱮᱱ ᱵᱟ ᱜᱩᱨᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱩᱞᱩ ᱧᱮᱨᱟ ᱥᱮᱨᱚ ᱢᱟᱨᱛᱤᱠᱟ ᱢᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱫᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱥᱩᱝᱠᱟ ᱛᱷᱮᱞᱚ ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱛᱤᱥ ᱥᱟᱨᱪᱟᱭ ᱴᱟᱝᱪᱮᱱ ᱡᱚᱱᱥᱛᱮᱱ ᱛᱤᱫᱨ ᱟᱱᱟᱭᱤ ᱞᱟ ᱨᱩᱛᱤᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱞᱟ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱫᱮ ᱨᱩᱛᱤᱜᱱᱩ ᱡᱟᱝᱯᱟᱱ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱯᱟ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱵᱟ ᱟᱫᱟᱥᱴᱚ ᱵᱟ ᱨᱤᱠᱥᱮ ᱵᱟ ᱫᱢᱩᱜ ᱧᱟᱢᱚᱣᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱥᱟᱜᱮ ᱡᱩᱥᱩ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱴᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱨᱮᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱱᱩ ᱭᱮᱫᱤ ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱱᱮᱨᱟ ᱜᱩ ᱠᱷᱨᱢᱩ ᱢᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱩ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱢᱩ ᱢᱚᱦᱟᱭᱚᱫᱩ ᱠᱟᱱᱪᱮᱱ ᱵᱤ ᱛᱤᱧᱤ ᱧᱟᱜᱟᱫ ᱜᱩᱱᱩ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱟᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱱᱟ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱡᱟ ᱧᱮᱫᱟ ᱠᱟᱨᱥᱱ ᱥᱟᱪᱩ ᱢᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱨᱱᱚ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱟᱫᱤ ᱥᱤᱥᱤ ᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱚ ᱟᱫᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱭᱟᱱ ᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱫᱤ ᱜᱩᱡ ᱱᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱭᱟᱱ ᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱫᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱫ ᱜᱩᱠᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱭᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱩᱫᱟ ᱪᱚᱨᱚ ᱨᱟᱠᱥᱟᱱ ᱟᱜ ᱩᱨᱮ ᱚᱦᱚ ᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱩᱠᱩ ᱜᱚᱱᱟ ᱭᱚᱜᱚᱱᱤ ᱜᱚᱱᱥᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱪᱚᱜᱚᱱ ᱩᱫ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚᱛᱟ li che gong nga zhe ge li che gong nga wo gang ra gong a ra lo kha ra ge de dun de pa pa ra zhe chung a wo de ti ta ma ta zhe lu ka de zhe tie zhe ge yong a nga ra sa chi mi long nan kha zhe chung a wo de tie ta ma ta chi zhe ren na tu se ni de lu se ni de ne je se ni de ti to tan che pu ge o do pu a lo shu pa pu ta che na chi we zu nu ti ri ya de mu ji te kan ge shi ja tan che dun chen ni he sa na ge na an di wa ti la ta ti ni nya nga zu nu ti do ko te ku gu ge ti ni nya nga zu nu che dun che ba me che ke meng ge meng ge ra che ma shi ge ta ma chi chi ge di chema chige de gunu kan re shiro jang pen ba ge ta wa re ke cheper ma ne ge cheper ma de ne na xiwa nga shi me de ne re hua na mar mi ta mar mi ge o ta de yin zi ji mar mi ge o yo ta de ta to mar mi yo ta na o yu ge li zhe su zi ta to nan xi de zu ge zi zhe o adu ta adu remu ta de yin zi na jin ji song na nan xi ran ji song a ti ta ka ta xi wa nga shi zi ni de ngai ni chi yong wa de ra me ten de ni pa ra lu de du wa de ra me hong cha song ye cha yong shi zu kha cha song ni zi nu ti de ko ta de ti ta wa de ti ni wa jiang pan ba de a jiang ta pan ba de ta ta wa ge ning ge shiram shirat yi chen ta ge ning ge kuzu wa de ta ta wa de ma me je ke shu ni ta wa a de bu ka me je ke shu ni ta ro ti ge me te ke ya chi zu ge de na a lin dim ki me le xi wa na shi ki me le ko chu xin ki me le se pa le ba la su kwa ki me le ni ti re ke jang pen ba nu ke ki me le ne mo ge yi he ki me le ge mo sim da chi ki me le ge yi ke ru nu ti da ki me le ge ᱛᱟᱛᱤᱛᱟ ᱥᱟᱱᱨᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱟᱹᱱᱤᱠ ᱢᱟᱨᱭᱟ ᱪᱮᱠ ᱠᱷᱮᱢᱞᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱥᱪᱤᱜ ᱫᱮᱨᱟ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱮᱱᱟ ᱜᱩᱱᱮ ᱪᱩᱪᱩ ᱪᱩᱥᱮᱱ ᱵᱮᱡᱟ ᱥᱤᱥᱪᱤᱜ ᱢᱩᱢᱩ ᱪᱩᱪᱟ ᱨᱤᱜᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱚ ᱪᱩᱪᱩ ᱥᱤᱥᱪᱩ ᱪᱩᱪᱟ ᱨᱤᱜᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱚ ᱜᱩᱣᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱨᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱤᱥᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱥᱤᱥᱪᱤᱜ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱣᱟᱨ ᱢᱚᱨᱛᱟ ᱜᱮᱱᱟᱱᱮ ᱨᱤᱜᱱᱩᱛᱤ ᱥᱤᱥᱪᱤᱜ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱣᱟᱨ
ལ་ད་ མེལོང་གན ཨ་ནེ་རིག་ནུ་བ་ཤ་ཅ་ཏེ ཤ་ཅ་གོ་མུ་ཅི་ ཐོང་ཐ་ཁན་རན་ན་བ་ཁ་ཐོང་ཐ་ཁན་མ་ལ་ དེན་དེ་ར་མེ་ཁ་ཟན་ཡན་ཇ་མ་པ་ལ་ད་མ་ཐོང་ཤན་ན་མེ་པ་མན་ཏ་གོ་མུ་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལན གོ་ནོ ཨ་དེང་ མན་དོ ཁ་དེ་བ་ དོ ཁ་དེ་བ་ དོ་ན་ དེ་བ་ ཅེས་ཅ་ ཐབ ཨ་དེང་ དོ་ཅེས་ཅ་ ཐབ ཐབ་ཏི་གི་ཉང་ ལན་ ཏ་ཁ ཐབ་ཏི་གི་ཉང་ ཨ་དེང་ དོ་རེ་ཤེ་པི་ ཐབ དང་ མང་ ཨ་དེ་བ་ ཅེས་པི་ཤེ་པི་ ཐབ དང་ མང་ ཏི་ཉང་ ལན་ ཏ་ཁ ཏི་ནི་ ཇེ་ཏ་ཅ དེ་བ་ན་ ཨ་དེང་ པོང་ཡེ་ ལན་ ལ་ཤི་གི་ རང་ཅེ་ ཁ་དེང་ ཏ་ཁ་སོང་ན་ ཨ་དེ་བ་ ཐོག ཨ་དེ་བ་ ཏིན་ དེ་བ་ར ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ལོ་ཁ་རག་ ཁོ་ཡི་དོ་གོ མོ་རག་ ཅང་གོ ཧོ་རག་ ཏོག་གོ ཏོག་པེ་དེ་ང་ ཏང་ཡི་དེ་ང་ ཏན་ཏ་ ལང་ལང་ཨ་དེ་ཀུན་ར་ ན་ཡི་དེ་ང་ ཏ་ཅུ་སམ་པོ་ཉོ་ཟ་ཏ་དེ་རང་ ཟུང་ཡི་ལག་གོ་མོ་ཆ་ང་བལོང་ཟེ ཏ་གའི་ཉང་གམ་ཁ་ཏ་དེ་ང་ཏི་དེ་ང་ཁ་མ་ཆུ་དེ དེ་ང་ཁ་ཆོག་གམ་ཁ་དེ་རང་ཏ་ལེ་དོན་ཟ་སོང་ཨ་དེ་ཏ་ གའི་ངོན་ཟུང་ལང་ཡི་དོ་ནོ་མ་ཏོ་ངོ་དེ་ཁ་མ་ཁ་ཏ་ཏི་ཆ་དེ་ན་ཏ་ཨོ་རོ་ཉན་ན ཁྱི ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
대로와 참지급바 흑성화바 너무가 어디 지식욱 데도 거들 나와지 나와지는 거 시트마와디 시트마한테 튼타지우는 거 튼타 아트가 맘바모라 그거 어디가 옆에 킬렌즈도는 어디가 옆에 킬렌즈도는 구하다 Kome, dhe kandu kome, ngan zin, dhe su kome, rang xia tepi ziyu chi dhe ta mei zi zi. Rang xia tepi ziyu chi dhe mei zi zi. Di ma to dhe yo zi zi. Du di wa rin, udu ga di ra, ra lu tgn zi cang ma ga zhong su, du di wa ga zhong a teni htan la pen rin, du di wa ga zhong a teni. ti tak ngi wi chan yu shu na ton she ni wa ju gu ne ti chi ga ja gu ne na ton she ni wa ton she pi ni wa ta da ba ngun chi zhe ton she pi ni wa ta da ba ngun chi na ngun sim zhe ngun sim na ton da ba ge de ba zhe ton da bi de ba yin bi na ngi wu chang ma ton da de ba yin zhe zhe tu kha chang ma ge zhe de ba yin zhe ti du di wa ge de yin ju zhe zhe san zhan ba yin che ge tiao liao du ge zhe gu ne zhe ton da de ba tu kha yin ge zhe de ba ngi wu yin zhe zhe zhe tiao du ge zhe gu ne de yin ju zhe ge tu ni de mu de zhe a rang xi wei de wa ton da ye wi ta men bi kong zhe a di gu ne che na zhen ta yan yang yo na yang gu ne yin ge nang ni zhe shi ruo ge zhen ta zhe xiu ma se nang wa ge zhen ta tukha qinbi zhen ta da tukha menbi zhen ta da na gu tuk qin ba tuk tuk chung wa da na zhu gu ya mu na zhen ta zhi tukha sim nga wa tupi gung wa men zhe zhe ne ri ya nga wa tupi gung wa men zhe zhe ne ri ya cik gen ben zhe gu ne ri ya gu wa da zhi na
ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱫᱩᱱᱨᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱯᱮ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱚᱠᱟ ᱥᱩᱢᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱡᱤᱨᱫᱤ ᱫᱮᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱡᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱡᱟᱜᱱᱚ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱤᱱ ᱥᱩᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱵᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱣᱟ ᱛᱷᱢᱮᱝ ᱪᱮᱠᱩᱨᱱᱫᱟ ᱛᱷᱪᱮᱝᱜᱮ ᱪᱮᱠᱩᱨᱫᱤ ᱛᱷᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱪᱩᱝᱜᱚ ᱠᱮᱯᱮ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱠᱩᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱛᱮ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱩᱝᱜᱮ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱪᱮ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱥᱮᱣᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱛᱮ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱪᱮ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱥᱮᱣᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱠᱩᱢᱯᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱛᱩᱢᱵᱩ ᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱪᱮᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱚᱜᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱱᱤ ᱜᱟᱨᱮ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱢᱟᱠᱤ ᱡᱩᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱡᱩᱜᱤᱪᱤ ᱯᱚᱢᱚ ᱟ ᱠᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱱᱟ ᱠᱮᱢ ᱡᱚᱡᱮᱞ ᱥᱤᱪᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱯᱚ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱦᱟᱱᱪᱤᱛ ᱨᱩᱜᱟ ᱫᱟᱭᱩ ᱠᱟᱫᱱ ᱨᱩᱜᱟ ᱫᱟᱭᱩ ᱱᱩ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱜᱢᱮ ᱠᱟᱫ ᱜᱩᱠᱮ ᱢᱮᱠᱷᱤᱡᱤᱱ ᱛᱤᱡᱤ ᱭᱩᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱮᱠᱷᱤᱱᱩ ᱛᱮ ᱜᱱᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱟᱢᱚᱣᱟᱞᱟ ᱛᱷᱥᱚᱱᱟ ᱟᱢᱚᱣᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱷᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱯᱟᱜ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱛᱷᱮᱣᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱛᱷᱮᱣᱟ ᱛᱤ ᱥᱤᱪᱮ ᱯᱩᱣᱟ ᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱨᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱨᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱟ ᱢᱟᱛᱨᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱨᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱛᱤ ᱡᱟᱜᱵᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱮ ᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱛᱤᱱᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱠᱚᱨᱤᱝ ᱤᱪᱷᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱞᱟᱯᱤ ᱛᱚᱝᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱦᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱯᱚ ᱞᱟᱯᱤ ᱛᱚᱝᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱡᱨᱤ ᱟᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱟᱱᱟ ᱩᱠᱩᱢᱚ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱟᱱᱟ ᱩᱠᱩᱢᱚ ᱢᱟᱠᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱱᱟ ᱭᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱥᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱚᱝᱟ ᱤᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱡᱨᱤ ᱛᱩᱨ ᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱡᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡ ᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩᱭ ᱤᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱡᱨᱤ ᱡᱮᱛ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱟᱫᱤ ᱫᱩ ᱟᱥᱟᱝ ᱟᱨᱚᱢ ᱢᱟᱨᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱠᱚ ᱥᱟᱣᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱤ ᱪᱮᱨᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱡᱱᱨᱤᱭᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤᱥᱮ ᱠᱮ ᱡᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱡᱱᱨᱤᱭᱟ ᱫᱤ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱢᱚ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱵᱤ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱡᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱵᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱵᱤ ᱡᱤᱱ ᱟᱢ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱢᱮᱞᱮᱝᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱜᱩ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱤᱥᱤ ᱜᱩ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚᱨᱟ ᱫᱟᱜᱪᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱛᱚ ᱪᱷᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱠᱟ ᱟ ᱟᱢᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱩᱛᱤᱠ ᱢᱮ ᱠᱟᱫ ᱛᱷᱚᱠᱷᱟ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱛᱷᱚᱠᱷᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱣᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱫᱤ ᱤᱱᱫᱮᱡᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱫᱤᱡᱨᱟ ᱤᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱫᱤᱡᱨᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱡᱟᱨᱤ ᱠᱤᱱᱡᱟ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱜᱩᱱᱟᱨᱱᱟ ᱥᱩᱪᱤᱨ ᱴᱚᱵᱚ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱠᱤᱱᱡᱤ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱨᱤᱭᱚ ᱫᱱᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱷᱯᱤ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱫᱱᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱨᱚᱱᱩ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱷᱱᱩ ᱱᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱫᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱪᱤᱨ ᱴᱚᱢᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱠᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱢᱮ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱢᱤᱱᱡᱩ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱹᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱩᱢᱟᱜᱱᱤ ᱭᱚᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱵᱟᱥᱮ ᱜᱩᱡ ᱢᱟᱨᱟᱫ ᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱩᱱᱪᱚ ᱱᱤᱣᱟᱛᱤ ᱱᱤᱣᱟᱛᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱱᱤᱣᱟᱛᱤ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱟᱨᱩᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱣᱟᱛᱤ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱠ ᱤᱥᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱢᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱢᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱟᱭᱩ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱴᱮᱢᱵᱟᱫ ᱜᱤᱧ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ
파유 템비 템바든 좀 그 템바티 쳇쇼너 저리야 템바티 골로트 쇼트너라 템바티 돈니니 쇼쇼트너라 시야라 테니 쇼너라 시야라 마테니 쇼너라 저도 코트라 티니가다 와가치가 게이드너 와 템바티 군우라 와가치가 군우 시기라 저 저들나 아랑지크 키 유탱군우티 토메 저 디구 마디나 텐제마레 아 아랑 치니 마글 호타 용르크 와라 아 유테도 코텐 디차숑터네 디차숑아테 아네드니 요파이 미차네 템바테 아네니 숑아인 세네 토모디 코코르도네 저 야테 캐숑니도네 템바테 글로르테 숑니에 드니 코코르네 쿠아테 글로르테 숑니니 구 츠나 다타 아릉거 쏘아시 체르데 타질라 타바니 땅즈 휘자치 휘자데 티제 휘자티 제도 휘자나네 셰쿠누 츠키테 라테니 데테니 유텐 땅즈 휘자가나나 파이즈 긴체 조쿠누 테리 제도 타글로르즈 유테니 다니 카치바 코르땅 타 티츠이나 드 잠바티 치케쇼네나 고르테 쇼니 츠 티나 잠바 로르테 쇼네즈라 잠바 돈니니 쇼네데 또또또니까고니템바소니데모르스메오코케야 따뜻했던 담무아상터너스 지리야 잠바티 치모들 성야롱거 니와티 요탕나 릉거 선진이니 성야롱거 니와타 모두 요니히 디도코티게 니와테 요누 상거 마토라 산티 종이 다타나 따 초도노 니가 예선거 기줄 무고드니 담무드 그 따와도네 디냐 츠르제나 야나 하생가 따와 츠르 야나 하생가 따와 츠르 티랑거 저노가 키와이노 쪼코 창자롱거 니위 키와이나 쪼코 잠바드나 쪼코 와치가드나 쪼코 우추셰주나 히 초제부 너 어머니 한치던 로빠예디 아 아랑탄 한치던 니어머니 드구노 시마 탁드누토 마레 Tīrāngā mā ngā mā nī mā gā rāng tāng lān rū khuādhā yīn dī. Yīn chāng, tī tāwīyā nāng shīg yīn jī mā tā nā rāng jī jī mī khī gā dī. Rāng wā mā tī nā rāng gā mī khī gā dī. Rāng gā khī gā mī shī wū chū khuī dī jīg dā. Chū, yung wā shī gā nāng gā chū dā gu nū gā yung wā dā. Chū dā gu nū dā lā chū mē, rū mē, kā tū mē, tī dā gu gā. Chū dā gu nū dī lā. Katuk sheshichi niwayang yo. Katuk mena chu gungmu tsaimu manak nanga. Chu yuuchi tato. Kata kudunga nanga chichido nuchi rikam rikir. Ti rikinu ti chiga katuk la teni rikini na. Chiga katuk mani yandaga teni rikini. Tek shapata na ta chay katuk yome teni shiguna. Chay katuk yome teni. Gomu manaka manaka na kada kudungu na na chunu rikumu, rikunu ti mwansantumu. Lata, tango tukwa adangin juji nama, kurin juji nama, nga chunanga gajira di kurin jukumu. Chiti, rikunu ti ananju kurikusuni inji marimu, anakun kurikusuni inji marimu, lata, chikurikusuni inji marimu, kanla kurikusuni inji marimu, mkurikusuni inji marimu. Mkurikusuna mk, yitang kato nigo hemchala shiran manzangamu, kalong shio mtukamu. Kulonchuchu yitta katoni galonchukumu. Tina, kutika rignuti, chiga yurignerla, chiga kato rignerna, yitta katoni ga nyantu rixoner, nyantu zontaner. Yomna, katoni nadun, chiche chena, ayunza tijimara katoni zijer. Katoina kato chizirizanata, uti, uti kato inguga. Ara, anawadunuti, Katuk chen chuk kuk, yanak katuk chek kena na nangwa zinu du yuk. Ole, nangwa re, ti chigu tuk nangwa re, nangwa ti zontu nu ti chigu katuk zonu. Ti na chila katuk yuk ka, yopa yun yu zin ta, taro yopar ma khir, taro mepar shi kuk ka, chila katuk me, chila chir me, mena dhidi jadi chi kongwa mantang na riya.
ci, sa, mi, long, de to ten che po, ci, de, sa, de, mi, de, long, de, zi, u, yu, ku, ku, mu. Ti, yu, de, no, du, ka, yu, zi, ne, ma, li. Ci, no, na, ta, du, yu, sa, du, yu, hi, ma, ga, du, yu, zi, ne, ma, li. Ci, na, zi, si, ki, de, ci, ni,

0: chechen delpsil rangmi lamkhar la ti lamtun uchi chamchin chelamba
1: chechen delpsil rangmi lamkhar nga ti nyamuh tamchin dor u chelapsin delpsil lamtun
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Kitang han ta ja chiu san kan na ma chun da na yong de ren ge jiu shen de dong ru da ding yan ni la ra ji sam cha dong do chen de bin dong ke nen ran da de dong ge de dong ru da ding de ren ge dan xi ge nen de ge zhuo la song da jiu nan nan de mo yin na wa leng da ni nga zu nian chen ta tong kan le ka bu yong ru ga se xie nga zu nian chen ta tong kan ge ka bu ng zeng te ge de xi de sam ni ge sam den zeng da yin ne ya nam ji zhe ren ge chuo de mo yin na
3: de mo
2: gun de ba ge de na de ren xia ge de sen ge tong de nga zu ta tong ge nen de pe mo tong de nian ta ba ni ti ji xie wa yin 야 Tena war kan dani chudong nani kishay shay ngit nani jachiyo san kanama kabdaz gichi na
3: Re dhe ngun dhimba ya kato Re ngun dhimba ta gato yung ta Khunduk jina pa longkur tuanchin shontong Ndiwan dani ta longkur tuanchin shontong jindengi nrodil tara dhipko no tani Tashigre Nyila kani longkur tuanchin shontong rogo no ga Ndiwar kande chapar dhe ngishi ta Sikisigo changgila kani na chakwa diyan chini Longkur chakta na chakwa Yana nyaga nankang osong te kien subku

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Tintoni tenang ke zamban nyuan jang harjin tau lu ngia mei tang ka ke zamban da kor gia wei tenang lu ngia mei tang ka ke zamban di nang ayang nye re tawar ngari kor gi da li to an de lan tau tu ta te temri ke shar gam bu jui. Tina ka tok te ke shu lu ngia mei tang ka ke zamban di nang ashi to yu to pana pa ke ngarjin te ke dan chik tisam ni ke sam ten nga tang te ke dan chik tisam ni ke sam ten te ker ke nama ka pari kora len san da gan gwan zan para che tong a tsang ma ke che che ke ka pari gu yo. Rejo Panama Dina Terangga Lensan Daga Nantung Gordu Shetang Tanga Titsuko Gordu Shetang Laas Huangi Kwan Ni Tamjur Dgarga Titsuko Shetang Ba Devzin Dina Shuni Titsul Tamzin La Terangga Tamba Sosogu Nangar Nge Sashki Yoyil

0: 야 두부 저 데모이나
1: 데모 데모 고노바 데모이나
0: 데모인 두부 인양아 쳐세라 바이 강기 있는 인고 뜨든도 되잖아
1: 아 고독고 있는 인양아 지금에서 사운드 세라
0: 여기 두부 지금에 사운드 되는 렌스 나가시도 말 가세시 전단에 저와가 아르가 고르기 저 제대진용고
1: 야야
0: 응응 저와 동무 캐진데고 제히디
1: 야
0: 응응 파르긴 스캬당 고가 나서진 실러 스캬랑 샹위 카탐진 제클
1: 가도코
0: 하르긴 스캬당 고가 나서진 실러 스캬랑 샹위 카탐진
1: 조마라
0: 조마라
1: 누구요시데레
0: 누구요시데 좀에 근데
1: 가도코티나
0: 칠리기요시데레
1: ਉਸਨੇ
0: ਗਾਰੇ
1: ਪਰ ਜਿੰਨ
0: ਦਾਰ ਅਰੇ ਰੇ ਦਾਰ
1: ਰੇਲਾ ਦਾਰ ਰੇ
0: ਤਾਰੋਂ ਦੰਦ ਜੋਰੇ ਆ ਦਾਰ ਮਨੀ ਛਦੋਕ ਹਰਗਨ ਚਾਦੰ ਕੋਗ ਨਾਥਰ ਜਿੰਨ ਸ਼ਲਸ ਚਾਰੰ ਸ਼ੰਈ ਖਾਤਮ ਜਿੰਨ ਨਹੀਗਾ
1: ngai
0: nu
1: ma are
0: are ari ngar go ngar ar ngar ti re la ya ngar ar ngar ti ar gin kya dang ko gna tsar chin shal kya rang shang yi khatam chen zna ngar ar ngar ti go
1: ya ya ya
0: tanin di anyo mo go tang khui zeng go
1: ya
0: tang khui zge tskan ngam ma ngin dun ji ma chi khik ti go
1: ya
0: ha tang khui zga sa mu sa mu zga ni yu
1: ya
0: Nyesama marini tsig?
1: Tarjima marini chig.
0: Chig?
1: Tarjima marini kuwasi.
0: Yaakiga. Tarjima marini chig. Tarjima marini gama. Oli. Nyesama marini tsig. Tarjima marini gama zinrela.
1: अरे
0: या मर्तक सोले खान जान जा
1: तिंगा मम छिग
0: तिंगा मम छिग
1: म छिग
0: त तिजिन त शक तो गन्ज मारा मर्तक सोले खान जान जा
1: कोमियों
0: दै त त म छिग या त जिगा छिग गो
1: या
0: अ तो अख संबा मु चंग गोन जित ग खसम जे छि ति गो
1: या
0: मी न त ग गोन जित मान डंग मी Changka taga ngonjit.
1: Changka ngonjit
0: re? Re, changka ngonjit. Mi zina, mandang mi, nyi re la.
1: Re?
0: Nyi nda changka taga ngonjit. Pungu zina changka taga ngonjit. Yerkir nda changka taga ngonjit.
1: Yerkir dawa?
0: No, dawa zina ma re, changka.
1: O.
0: Anga, changka taga ngonjit. Yerkir tayo ga? Yerkir tase ga? Akhiga?
1: Machiga, no? Me?
0: Me?
1: Ar, jirkir.
0: Ole, pungu. Machiga?
1: Machiga, no?
0: Chi tanka ngonjit na akhiga ya? Adawa zina tanka chik ngonjit mo?
1: Ole.
0: Ole, ta me zina tanka tar, pungu zina tar, jirkir zina tar. Jirkir tase ga?
1: Dınları.
0: Jirkir dın mara.
1: Jirkir
0: nerdin demu.
1: Ore.
0: Ole, nerdin adı ne hıçabdın gün oncut ya kırge. Jirkir zına ne hıçabdın gün oncut. Ta pungu zına tarı ya. Me zına tarı. Akhiga.
1: Pungu zına dınları mar ba.
0: Pungu zına dın mara.
1: Pungu. Mı çıgarı da daha kısım başı garı.
0: Ya, me zına kısım rıgo. Kısım gün oncut. Pungwe na rnga gung unjut. Pungwe rnga tasika. Rnga gung unjut. Ya ti toni towa zhoa mo nyungo.
1: Ya.
0: Towa zhoa mo rapshung shiga lo te yo ke. Tirif shiga lo te yo ke.
1: Tirif shiga lo bja.
0: Tirif shiga lo bja. Rapshung shiga. Rapshung shiga lo tok.
1: Rapshung shiga lo.
0: Tok. Rapshung. Rapshong chiga lo tawuk.
1: Rapshong gomandar edab, tirib gomandar.
0: Tirib gomandar. tirup kong mandir ya harapshung jawi mek tojir
1: tirup siga tato soyalo
0: mahiga
1: machiga
0: harapshung tato jain kas mar
1: tirup siglo jadiru
0: tirup siglo jari ya harapshung sig mahiga
1: machik
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Karu, Amaru, Seru, Jank.
0: Seru, Mwembu.
1: Mwembu, oye, Mwembu,
0: Karu, Jank. Karu, Amaru, Seru, Mwembu, Tachor, go.
1: Ya, ya, ya.
0: Oli, Tawi, Khatuk, Jar. Ya, Tata, Chi, Kooni, Kertanu, Ga...
1: Mertag, Jimmin, Tengda.
0: Chazu, Mertag, Sule, Khan, Janda. Taga, Tsikang, Jima? Mertag, Sule, Khan, Janda. Mertag,
1: Sule, Khan, Janda.
0: Mm-mm.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཚབ ནས ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
1: ཅིག
0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
1: ཅིག
0: ཅིག ཅིག
1: ཅིག
0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
1: ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: demo.
1: Yan za shang sebi nyan kun chok panan ba. Derang ge kangchong shalang ge lesen de tisu chak ang ge tong sum denen jo gu tang ta. Lesen de ge suwam rik ngan kar ba sar ge cha xii tang. Tar kil ba shi gilu, shekyub tar kil ba. Agan chak serang tang suwa nama rin shin negin. Rikab zang nam jik nduan zin tang suwam rik shi negin. Lesen ar jimi nang la. Nga su chama yang kirin jil ta demo.

Yati dinga yang kunjobunan ba, dina tam the niyang jacking me tora, yang san nor yang, a yang chill soke, zamten chose ergunuang yamuzi, chechakanyelum telgia gojishopi, tami sensi number, rgasisha.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 사콩 찍으라 참지게 네바 전부 통요. 아름진 멍멍우시크 아르츠 낙슴라 송중시디 머르브니 머르워르 초들셰비 김진더 송중셰비 인더히 사우르도요.
1: 주니야 제치 산저 콜라 산르고농. 여러분 남지라 남시 다시 차린 리콘체. 그빈니 남신 게르도 샤브시 주치 치 제니나 저비 저득다나 달리다 덤버라 잠릉거 겸칭이 저 조칠치 센터코비 선체 디님리 치 토브를 태븐 제적립시 게르 제정 따르나 다 덤버 토브싱 테테크 두 드그치 와르키야 릉니 사클치 시 초콩체 찬윤 겸칭이 저 조칠 두 니허 정총 얼거드글라 테바당 니스통 니르슴리야 다 덤비 선체 침티 센투 니허 정총 얼게글립갈 사지라 쉐비 잠치 사클체 차우자 치비 초콩체 쳇존 겐텐리 투아당 어르 네노 남바 사콩더 페이지심 바당 원치시나 마웅비단 기장 다룬 멀터데 치른 루젤셀 제적립 셰겔 잠릉 용미티나 달리다 덤버 니스톤 니르브젤리 다 덤바당 냠타 센터코피 쳇체 차와 텅니 비에 다 덤버 테브칸 니스톤 니르슨 루리 마와이현 아다 덤버 잠릉 용체 찬뉴므 상이 조츠 두 제적 정총 얼게임 바당 Zodhi janchiang huna, jigibjila ngabcha duni, jiga thithili warke chanyum chachali, du jiga zhangchunga vzhidanji tu. Yorub nami dalida jigba ni da dambi chanyum jochilchi santur goyobi chanchi dinyumche chi tuwa san. Gabi ni namshin gerdung shabshi juje zhachangli ngombahtarna, yorub nami da nda niranga chanyum jochil du nirshik zhangchung jiganyila temni. Jiga goshi duni nishtung nyakhali warke dinyumche chanyum chachali, du ni zhangchunga vdanga yi tuwa masal, Nishtung nirni li santu li gal. Zhezhig liu xie gir. Tanba shongbi namshi qi, da dambara yorub langa nabjil dang huijil la dambara xixin tevcil qira qir. Farinsa dang sapan, divzinan jarman dang yinja su sakil kahi sa charwan bavcil dang, yangna saji lemshir cil ar gintan li ma. Yorub langa sashi mongbi zangchi vzir cil chanyum qi chacil li ngonsil qi ma. Sina zangwu dang, liyin zangwu, donu zangwu qi qi chani mar chikba lhgda ngonsil shil. རྒྱ་ཁམ་མ་བི་ ཆན་དོན་དང་ཞང་ལི་ཆན་ཅན ནང་ཁལ་སང་བི་ཚོན་ཅལ་རྒྱ་ཁམ་མ་ལག་དང་ནི་ཁོང་ཐོན་ཅལ་སོ་ལ་ནོན་ཤུ་ཞེན་ཡོལ།
0: ཨ་རི་ཨ་ཁ་ཤེ་ཨོ་སོ་སང་ཅི་ཏ་ཚ་ཁ་ཚི་གཉིན་སང་གུལ་ཏ་ན་ཨ་རི་སིན་ཅན་ཐལ་ལང་པོ་གཏི་ཅན་དང་ལིན་ཤེ་ཁབ་ཅ་ཅིར། ཨ་ཡལང་ལ་ཁ་མ་ཅིར་ཅེ་ནོ་ཤུ་ཏོ་སང་བ་ལི་མ་གཏུན་གེ་ཅུལ་སར་བ་པེ་བ་མན་སེར། ཐལ་ལང་པོ་གཏང་དི་ཁ་པར་ཅེ་ཅན་དང་ཐུང་ཉིན་ནང་ཏ་ཏན་དོན་ནང་ཨ་ཚི་ངོན་ཆུང་གཏོན་དང་ཏ་ཁ་ཅུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ།
1: ང་ཅི་ཡ་ལང་དང་ངེ་ཟ་ཤེ་ཀི་འདྲིམལ་ཤི་པ་ཡན་ལ་ང་ཅི་ཡ་ལང་ང་ལུར་འདྲེམ་ཐལ་ཁོར་བ་ཚབ་ཆེ་བ་མ་ཡང་ན་གོར་མོ་མེ་པི་དོ་ངི་ལན་ཐ་པར་ཏ་ཤི་བ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་སེར་ཁེ་ནང་ཅི་དང་དོན་ཨ་རི་ཡན་ཚོ་ཐོ་ཁ་གདུམ་ཀ་བ་ཇ་ཡི་ཡ་ལང་གི་ཁ་མ་ཇུར་ལ་ག་ཁ་གམ་པ་མ་ཏེར་སེར་ཡེ་སེར་ཡ་ཅ་ཐན་ལམ་ཅི Chambuli, Yeseraja, Dinja de Kaka, Huanjiki, Kachatan Shagir, Nathana Yahudang, Ayamaka Chachu, Jindun Huan, Damiara, Zankurum Homer, Deul Timulashini, Lafa Sakani, Mahon Shentim Shagir, Tedder Shikang, Yeseratan Arani, Kim Deul, Mahon Shentim Shagi, Charger, Chuchinkol, Unjing a Yeserela Yelsum Mugdang, of Dinja de Kunchi, Tier Gunyan, Nyanjurni, Hisitana, Dita Jalunjer Smarshel. Yesereja Nyanjur Mangbi Tier Ganyanja Sarangul Tarna, Nathana Yahui, Nyantera Jesali Kunche, Jeshusam Shager. Yesereji, Ari Dombi, Shavdia Yon Hankan Serbi, Jasha Shavdi Charge, Dunle Mashil Bamasal, Palestina Yeselen Gogo Lingle, Hamasai, Jagchia Nisa Matur Gong, Yesereja Mahun, Jasha Sakani, Shentim Shi Muscle Ser. Yesereja Chenlum Jinni Bia, Nyanchenkanga Sarangul Tarna, Nathana Yahui, Gonsal Langshu Jangerdoki, Yesereja Dinjal Likum, Hali Hung Sansaji Yoser.
2: 年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的年轻人家也三级的
3: 총친다라
2: 총친다라
4: Stedinji, Sankalanji, Chenambi, Shkankumzang. Titartana.

0: Arkatang Tang Chung of Jadjala Sum, Arkatang Tang Chung of Jalanga of Jal, Arkatang Tang Chung of Jadjala Sig, Arkatang Tang Chung of Jala Gurg, Arkatang Tang Chung of Jadjala Nga. Tinang Chi Tomika Tung Arkatang Tang Chung of Jala Gurg, Tang Chi Amavika Tung, Arkatang Tang Chung of Jalanga of Jala Langji, and Jigati Tovker, Arkatang Tang Chung of Jadjala Sumdela. The Tony Yana Dansi on Tangtipa, Tatar Jagger Karmajita. Arkatang Tang Chung of Jalak Chig Chig, Arkatang Tang Chung of Jalangab Zer, Arkatang Tang Chung of Jaltan Chig, Arkatang Tang Chung of Jaltan Jel, Arkatang Tang Chung of Jaltan Chig Chiril. Tinon Chi Tobi Karton, Arkatang Tang Chung of Jaltan of Jaltan, Chi Amavi Karton, Arkatang Tang Chung of Jalak Chig Chig Alang Chig and Jigati Tobker. Arkatang Tang Chung of Jatu Gurril. Tommy Gabson Oro. Rate of Namba, Ta Ninak Sumgurungan, Zartakan, Dandar, and Dugili Daltungi, Ata Tirunga, Tang Sulka Kam Dangan, and Danshi Patakuga, young Kuni Engina, Tahtam Shelly Dalusin, Dandar Guraman, the Sunarilla. Tina Varkum Dangana, Ata Tirunga Shandam Girkan Nambagatuni, Bartolama, Angel Loka, Ata Shetum Gesalta, Kabdas got Hontos in Angeri. They are Namba Hanji Gasses Noro
1: Namba Hanji Natu Dela. Tena ta tereng ge tong zu ren ba chu dan xi kwa ni zhe ge qin ran di tong sim xi de le ni ta tereng ge dan dren de ni zu ta tena wa ren de ni ji de xi dun ge ce de ka da zhi ge ra ta nga ma nga xi ji me ti zu ge gan ge ni de ma yi la shu sim ni ka da tong tong zhi Tak suhu cie yang mengam absen. Tiring juzi kelakar ini, zaman tiga mara kata si. Tiada tiring juzi tunggu ini zaman. Sok tunggu lakar ni tiada. Suhu cie na tu mesti laku tu yang jum, la. Mesti laku tu yang jum ini sok dani. Juzi cie tu tapi sih aku tu tengah. Cie tunggu cie sih aku. Tachi rimba thama chatsiga jeli yongdara di tsangma ga nangma chuga mazi lakku shtenju chi chimtsang dhigintan yongju vzatsang dhigintan yongju hamab zikari ju di thamchi pogo saa gong thoo kuzna chuga chetang ngocha de thoo ta nye chet meni, nye ngocha meni tamudu yindi thazo ta chu chimu ga tomjur mantang jinara ta panba chambu yonu mara Di nuk das na datang ke jantung rumba hari-hari ke nang na sesuatu mencawa zonk deh ni contoh muda sekitar nuk jinsen cakar itu na suun deh lah kali baru wah di nuk da cukup cetang uca ke koran deh ni terang jujur tunggu apa tuh na terang ke cukup di jantung tunggu ke jujur apa tuh dah sih ke jujur ikhwal cina datang ke rumba Chatsukula kani, juzi kodik shimno hajan yikhul. Chuga ngunchi ka rinpa ta thangma, ta thangra thangma hringa dhiktang chuga tamkhin dhendr. Tenang ne dhiri yungna ta ta thang juzi rika chazir dhidna, ta kriga chabja chiwa, chanchukula kaktepa, rinyu ka zhugur genkhu tangtimba, temu dhigdhigr. Ti nugu, ndi shungda ni nga rangyuk dhina, Bahasa yang kagum tu. Di nuga dah tamsi, kecuali sejenara siapa, azuko tambah ni ke, jujur zumbu, kagum, jujur zumbu kagum, hamar tak, kurmi oke, cuko kastung keninggal warga, dandar adri sana, dah terang tu, daran dandu mara, cipjaga nong nisan nur, jekin nong nendemur, di nongna taksi ke. Sesuatu yang sama gelak ni terhaga. Retera tarung dana, ngarangga sanjus gunung sana. Cetang ucapan dana mau kacau segina, nanti tarung rasa gitu gitu harap gitu sibji nama tu, harap gitu terang dana mau sibji nama tu sih dimusik. Dia ke kacau ni rasa, nanti mana cimus gini, nanti yuna cimus gini. Tadi tu kata si tarung tu, tarung tu gugun tu sih dimus. Suka ni apa gelak ni, Chimzi lukkir chunga, ndu shina achu gu kurwa ga gzin zinsan da chimri.

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang zat ini kami jalan nampak tang sangkian rupa hanya ingin kongjian kami. Kengkam dia mau tidak tang nampak sunyalam dan jauh jambandai na. Sungguh jangan jangan cengkang work kelolong cengge ingin kong tak tunggu kono kelolong ingin kekelencing. Dalam kelencing yang ini nampak sosom kerang kongzil. Anam cip jayin.

0: Shergengi cho maariz nung, shergi jakub zig nung loora. Chungo sarwa huanyi nung loo, chikhtung gubja zhibcha shergi loo ga dachiwa ga tsishchigingi na jakub zig nung loora. Chu tawar nung ka jatun tichin zig nang afshani teko ga?
1: Ali.
0: Oli tara jatun ga tichin daga jakub zig nung loora daran dara. Ngi cho gongnan zhigo nung, chungo gongchan tang nam ga loo zig nung di loo dara ya. Ahi ga?
1: Chigunya ka...
0: Namdzi?
1: Chigunya ka stokchiyo ra, chigunya ka stokchiyo da dinbaga chishchiyo mada na.
0: Da dinbaga chishchiyo, ara?
1: Ya.
0: Chikitong gubja nyaka stokchiyo da dinbaga, ara?
1: Oli, oli.
0: Ari, ki lorjiga chiki hita?
1: Tari pa, nang jab jab na.
0: Tari, nang jab jab na, ri. Ari, lantam nung jika go. Chungo gongchen tang tsig nung loinji na da chikitong gubja nyaka stokchiyo da dinbari. Ya dina dachi kona chere jogna tarka khiga ya
1: dachi konga
0: tarka ram shiga kheta khiga athang thang na tsami athang liga zami athang thang na tsami athang liga zami khiga
1: kado kuta masig kanda athang thang na tsami
0: Anda nam khag karmar go.
1: Oh,
0: ali nam khag karmar. Athang thang na tsami, athang ligar zami dana nam khag karmari. Ya tani nyamu rgni khisha kor g tawa de chi hisona na wi ja pota. Tang jing na na ngak ni jil se go no te chi jiga chir jola ta hi ga. Yeki g chi gni je tsora se ngak ni je tsora se ta hi ga.
1: Ngak ni jil demba.
0: Tai chango kore rinba chango. Ri rinba zima
1: rinba.
0: Odin rinba. Ah, rinba chigre tani.
1: Rinba tani. Chi endere.
0: Ri chi, ah.
1: Chi.
0: Chi.
1: Tani ka endere ba.
0: Ka.
1: Ah.
0: Tani.
1: Tani so.
0: So.
1: Ah.
0: Ta.
1: Tani.
0: Tani
1: Anna.
0: Anna.
1: Tani. Tani.
0: Tang ngonguna yoti kutsi tang la manjona mariaro. Ngakag nib jelse gonu chite ndang joro gani changu ta tert nam jog changu tert tsama tsini la manjoni ngakag nib jel ngak. Yeki ge cheg nib jel ta se go cheg ni ngakag nib jese kondie. Ngak ta gani ga jaba. A.
1: Masih
0: kita terkarkun. Ya, di mana juga karkun itu? Ngakak ni jil, yuki kecik ni jil kan zina. Jiu, jembar, ken, che, ji, su, na, kupa. Nasi orang jina ta ngakak ni jil dia. Tapi hijau kena yang luar jaga ialah makar nomini. Di mana kita juga cuci kalau kita karkun itu sih nanti cuci jangan terhi gaya. Kepa cerdik tabdik jang, lembun juga bilam mandu. Tapi sekarang jema cerdik karkun nanti. Nari, topo tenang gelin senang ni syarga matu tarang lin sinji marik nasi kurga sesan ikub demo.
1: Ya, kuatim.
0: Ya, demo, ya.